Sakew aksi materu. Michikanan cengye beli komunaran barne guys taliman. Eja kona kelekason milindo senau kabitol. Pam Poncho Cook, Alfonso Cook toh pati okat kilwale guang. Aring guangola o celoch beningkil. Banje sere komales na chirule akla miércoles ti tokli shaman cinturita de la semana chenke takalan chamil chen chamil masale chola chamil genera mingila chamil awa raul tupil hum pakabal tupil witsan maja ogana kwilis martin makwana randis martin kana ani beskawalis na alis martina Alan aku ini aku sebut kawas Sebastian lah Arpa. Lak cewal Arpa kawas Sebastian. Alan Chamil ini ciknanya kawa Victor Cook. Masalah aja Victor Cook bajar Victor Javier. Le kalau ya kami makai ciknawa kok cek sekian aku nak lirai silal. Awan ang hokan na kui manjal ko mones. Aran na kui sa Estepal San Miguel Chamil kawa Richard kawa Eusebio che konilis lak San Miguel. Matokat na chik lak Chamisun kawa Jose kawa Domingo matok kawes chanera binkilaran. Nawale lak Chamisun majal chamisong masale hecho sa hecho lehil eglas kakesi chole la kobana rin sa likalibal kung panchos na sapat sa San Paolo chingete kunelik San Paolo pete chishik majal abanan ako ang yokos kibasi chole likalibal barkina kukulak buenos dias Don Victor masala chol kawarnolo sinako vingil Arnoldo tikla at satsachiko kawarnolo Chalen ako kulak aran kapital chalen sa chikwa kaputruan inka rahan wajar rahlah banak taka biyakib taka dinakib wajar awanan kwan ko sa shkonalis kiabli marimbas banak akwi nakwan kwa klahuri lipo Septiembre kwa kinenge kawa padre Quiterio Galván la March. Sa hecho le hizo garan República Dominicana. Aranche na rabire nengata sa chikuli atinaksa ayakchi. Lain na kwa bili Gerardi. Ando sire kawa kit. Padre Quiterio Galván la March. Abanan kwa ye na si Río Polo Chico manes kabik bi. Marimba teje dole.